sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
2: Ah, pemain utama dalam fine art.
1: Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
3: Alamak.
1: Alamak. Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suzy.

0: pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I studied architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana?
1: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: You dari, dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, berapa? I rasa 6 good.
0: 6 eh?
1: Boleh lah eh, macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV. Freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita tak, start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika
2: tadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study. Trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
3: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun main nangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu dan cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life. Mm-hmm. Try, discover what you like and what you don't like. Mm-hmm. And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Steve sangat tu. Okay, okay. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Satu kosong tujuh poin sembilan. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Peluncuran Program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 peringkat Universiti Awam di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kemarin menandakan satu lagi fasa penting dalam evolusi pembangunan modal insan negara. Program disempurnakan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bukan sahaja melambangkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh jati diri generasi muda, malah membuktikan kesungguhan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui Jabatan Pendidikan Tinggi JPT dan Kementerian Pertahanan dalam membangunkan model baharu pembentukan mahasiswa lebih holistik dan relevan dengan cabaran semasa. Bagi memahami kepentingan PLKN 3.0, sejarah pelaksanaan program ini turut dilihat dalam konteks lebih luas. PLKN mula diperkenalkan pada 2004 sebagai satu inisiatif nasional untuk memupuk patriotisme, perpaduan dan jati diri dalam kalangan belia Malaysia. Sepanjang tempoh 2004 hingga 2014, PLKN 1.0 membabitkan lebih 832,000 pelatih dengan kos keseluruhan melebihi 7 bilion ringgit. Program berkenaan berasaskan 4 komponen utama iaitu latihan fizikal, pembinaan karakter, kenegaraan dan khidmat komuniti. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
1: Rakita.
3: On the way, Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Good morning, everyone. Atoy dan juga Akila di sini bersedia untuk menemani anda yang sedang on the way ke destinasi-destinasi anda. Sama ada nak pergi kerja, nak hantar anak masuk sekolah tadika ataupun nak menuju ke mana-mana destinasi sekalipun, kita akan menemani anda semua. Dan kita akan mulakan pagi kita hari ini dalam On the Way. Kita ada POV on air.
4: Nak tahu apa yang akan dibincangkan dalam POV on air? Tak kala menemani korang yang tengah membuat aktiviti di pagi hari ini, semuanya kejap lagi. It's about operation.
3: Atoy dan juga Akila bekerja dari rumah pada hari ini, tapi tetap akan terus menemani anda semua. Jom kita kick off dengan Pink Panthers dan juga Zara Larsson. Ini dia Stateside di On The Way Rakita. I'm free.

0: POV On Air bersama Atta dan juga Akilah di On The Way Rakita. Topik kita nak kongsikan hari ini, apa dia Akilah?
1: Apa experience rasa ditidurkan? Dan terma ditidurkan ini memang ramai yang aware during COVID masa PKP dulu. Sebab adalah terjumpa satu track

0: Please share. So kita terjumpalah satu lagi thread daripada Shikin Zaidi. Dia kata pernah rasa cuci rahim fully abused. Masa dia kira tu, aku siap cakap. Tak pengsan pun doktor. Dan dia cakap, later you will. Terus aku mimpi nampak jam dinding tu. Jam dinding tu start pukul 12 dan dia pusing satu pusingan. Ngam-ngam dia sampai 12 balik. Aku terus bangun, benda dah settle. Ada juga yang share. Rizlan Roduan katanya kali pertama dalam bilik bedah tu diorang suruh kira 1 sampai 10. Dah habis kira, eh tak tidur lagi, tekan sikit. Terus lebuh tidur, operate sekejap je. Sebab sempat tengok jam dari pukul 10.30 pagi, sedar-sedar 3.30 petang. Kali kedua baru sedut tak sempat kira, lebuh terus. Bila sedar tu happy sebab dah settle operate. Tapi mesti pening, seharian tak lalu makan. Tapi tu badan dia lah. Itu perkongsian daripada Threads berpunca daripada soalan Syarifah Hana.
1: Okey, dan kalau kata pendengar-pendengar kita perasan sebenarnya Akila tak ada bersama dengan saya Selasa dan juga Isnin lepas. Dan sebenarnya kita nak dengarkan sendiri perkongsian daripada Akila yang menjalani minor operation di bahagian matanya. Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan, tapi kita layankan dulu. Sekarang ini kita ada Fred again bersama dengan Obon Jaya. Ini dia Adore You di On The Way Rakita. Let's go.

0: karya yang diberi nafas baru itu dia Sinaran daripada Rosa dan juga MKK Click. And right now, kita nak teruskan lagi POV on air.
1: Syazdatul underscore Nisma ada kongsikan di Threads. Dia bertanya, korang ada tak yang dah pernah buat LASIK? Okey tak? Ada risiko tak? Dan to her luck, seorang optometrist in eye specialist yang reply kepada soalan dia itu. Ainuraliza underscore mengatakan dia adalah seorang optometrist in eye specialist yang buat most of refractive surgeries. Jadi dia punya two cents adalah dia kata apa-apa surgery pada mata akan induce dry eyes. Can be mild, moderate, severe depending on your eyes. FYI, sebelum you buat any treatment, a thorough checking is a must and dry eye test also akan dibuat so that you tahu apa expectation you after surgery. Dan semua surgery bukan fully correct your vision. Some cases, rezeki memang totally zero, but you kena bear in mind kebiasaannya akan ada residual power mostly lesser than 100. Kalau you muda, trust me, the power will help you for near reading when you're nearly 40s. Those days punya technologies tak sama dengan sekarang. These days, technology helps you to recover faster. Even most of my patients, day after surgery pun, ramai can see clearly. Jadi jangan samakan tag dulu dengan tag sekarang. Yang penting, do your full eye checkup first. Consult with ophthalmologist. Know your options. Tak semua boleh buat LASIK. Ada yang boleh buat LASIK, tak boleh buat IPCL. Ada yang LASIK tak boleh, IPCL boleh. Ada yang dua-dua tak boleh. No choice tapi kena pakai glasses juga. So jangan risau, doktor akan advise what is the best for your eyes and vision.
0: Itu dia. Selain daripada perkongsian pengalaman POV on air juga, kita kongsikan juga satu pengetahuan tambahan kepada pendengar-pendengar kita semua. Dan kalau kata ada lagi POV anda yang ingin anda kongsikan, jangan lupa kongsikan di rakita.my, tag saja kami dan kami akan sama-sama kongsikan untuk semua pendengar Rakita. Okey, stay tune di 107.9.
2: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV on air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
5: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times!
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
11: Saya Reza Radian.

0: Rakita 107.9. Guys, excitednya kita nak tahu siapa yang layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi jangan lepaskan peluang, undi masih lagi dibuka di www.anugerahlaguindie.com. Dan based on beberapa amendment yang berlaku kebelakangan ini, ada pencalonan-pencalonan baru yang anda juga boleh undi di sana.
1: Kita ada 3 kategori, pop, rock dan juga hip hop. Ada 30 lagu untuk each kategori. All you gotta do is pergi ke website www.anugerahlaguindie, dengarkan lagu satu-satu and vote, okay? Sebab korang akan memberi peluang kepada mereka ini untuk ke pentas akhir Ali 2025. So vote now exclusive di Rakita 107.9.

0: guys, stay tuned with us di On The Way Rakita. After this, kita nak sharekan pasal sukan dalam whistle.
1: Kita nak borakkan tentang mata. Apa kena mengenai mata dengan sukan ni? Korang akan find out kejap lagi. So stay tuned di Rakita 107.9.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
6: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
7: Rakita. On the way Rakita. Masuk jam yang terbaru, masih lagi bersama Atoy dan juga Akilah. And right now kita dalam Whistle. Dan hari ni kita nak bualkan berkenaan dengan mata dan sukan.
8: Apa kaitannya agak-agak mata dan sukan ni eh? Sebab tadi kita dah touch on topik mata. Mungkin ramai tak tahu sebenarnya mata ni adalah salah satu aset penting dalam sukan juga. We'll talk more in details experience daripada atlet-atlet profesional sendiri how important mata is untuk mereka.
7: Kick off dulu dengan Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Kota ini tak sama tanpamu di On The Way Rakita.

0: Itu dia Zubir Han bersama dengan Ezra Cairo, Oh My Cuddly, The On The Way Rakita. Tadi kita borakkan tentang kepentingan warm up mata sebelum kita memulakan satu-satu aktiviti sukan. Kemudian ada yang bertanyakan kalau ada masalah rabun macam mana pula. And right now, kita nak kongsikan sebenarnya Steph Curry yang merupakan seorang basketball player merupakan salah seorang yang ada rabun dan juga memakai lens ketika game.
1: I have blurry vision like millions of people across the country in terms of needing corrective lenses to see sharper. I just had a situation where you get used to what it looks like and you adjust. Then somebody asks you, have you ever thought about contact lenses? And I'm like, no. So maybe you should try them. I'm like, all right. And I try them and they work. So that's pretty much what it is.
0: And Kila, kita sebut tentang lens ni sebenarnya. Pernah wujud pun satu lens yang dicipta khas untuk enhance performance atlet dalam satu-satu sukan?
2: Yes, so bila orang ada timbulkan persoalan, kalau atlet itu rabun macam mana? Will that make them, disqualified or less optimal for their performance? Kejap lagi kita kongsikan apa solusinya untuk orang-orang yang rabun ni.
0: Tapi kita layankan dulu sekarang ini Irama dengan magazine The On The Way Rakita.

0: Low Ki dari Rusik Lari dan juga Hill Nuan. Kila, sebenarnya pernah wujud satu lens yang dicipta khas untuk para atlet yang menghadapi masalah rabun sebenarnya.
1: Reason being untuk enhance performance atlet lah. Ini adalah satu collaboration antara satu brand sukan dan juga satu brand lens tau. Di mana mereka keluarkan sport tinted contact lens pada tahun 2005. Dan contact lens ini design untuk act as one eye sunglasses. Di mana dia akan filter blue light and reduce glare to enhance visual contrast and clarity for athletes. Tapi sayangnya, produk ini sudah discontinued pada tahun 2008. Dan ada juga lenses yang ada different color. Contohnya Amber Teens. So itu adalah didesain untuk enhance fast moving ball tracking in variable light. Ada Grey Green Teens, design untuk preserve color balance dan juga kurangkan glare pada keadaan terang outdoor sunlight. How does it work? Lens ni akan cover the entire pupil, creating a bold, distinctly tinted look that made the wearer's eye appear red or amber.
0: Tapi sayangnya disebabkan penjualannya kurang mendapat perhatian dan ditambah pula dengan ada beberapa acara sukan yang sudah pun mengharamkan penggunaan lens ini dalam permainan tersebut. Jadi disebab itulah produk ini discontinued pada tahun 2008. Pendapat anda, patut ke kita ada satu lens yang khas untuk mereka yang rabun ditambah pula lagi dengan features supaya enhancekan lagi kita punya performance dalam sukan? Boleh kongsikan pendapat anda di social media Rakita.my. Kita teruskan on the way dengan The Strokes Going Shopping. Let's go.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Artis Gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: FYP featuring your playlist. Untuk hari ini, selama satu jam kita akan mainkan playlist pilihan lagu daripada Kat Farish.
3: Agak-agak apa pilihan lagu Kat Farish? Sebab ialah pilihan lagu ni akan affect kita punya creative process, pembikinan lagu dan sebagainya. We will find out from Kat himself in a bit. Tapi kita kick off dulu dengan pilihan lagu yang pertama.
2: Ini dia, kita ada Rough Age dengan Bila Rindu di On The Way Rakita. Let's go. Digga.

0: Hipah Tertipu dari Rough Edge baru saja anda layankan. Kenapa? Sebab featuring your playlist FYP pada hari ini bersama dengan Kat Farish. And right now, kita nak pendengarkan pula kisah daripada Kat Farish tentang zaman peak hip-hop dan juga R&B beliau.
1: Kita cerita pasal Kat KL lah. First gig dekat Malibu, Abang Kat masuk as the vibe. Vibe, lepas tu ada innuendo, ada poetic emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Pas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu abang lebih pada Too Fat, jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua, kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal.
2: Antara artis-artis that he got himself exposed to di zaman-zaman peak hip hop R&B dia, yang bestnya ini semua adalah local artist.
0: Jom kita layankan Too Fat, Anak Ayam, FYP on the way Rakita.
3: Kuda ku lari gagah berani. I know you gonna dig this.
4: Well now, looky here, there, party, behold.

0: saja anda layankan Kat Farish bersama dengan TSWG Power Power Power di FYP bersama dengan Kat Farish pada hari ini.
1: So masa Kat Farish nak form Rafiq lah, that's when Kat dikenalkan dengan R&B Cintan tapi gangster. Macam mana tu agaknya?
2: Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar azan dengarkan Kat lagu Jodeci. Jenis memang lagu cintan habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cintan maut jenis hati berbunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi seluar londeh.
0: Kalau kata anda nak dengarkan temubual penuh ataupun cerita penuh daripada Kat Farish, anda boleh check out YouTube rakita.my di Sembang Indie bersama dengan Kat Farish. Sementara itu, jom kita layankan Some This Watching dari Poetic Ammo di On The Way Rakita FYP featuring Your Playlist.

0: Rakita 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tadi tu, yang tanya tu. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: just a little bit.
1: Rakita 107.9.
2: Untuk anda yang terlepas dengarkan apa kami bualkan sepanjang pagi ini dalam On The Way, kejap lagi kita akan rewind balik supaya anda tidak ketinggalan.
3: All the best bits and pieces untuk you all be part of it again. Cara dia simple sahaja. Jangan tekan channel, terus kekal di 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Berita Rakita.
5: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akilah Azali dan berita untuk jam ini. Sebanyak 100 pelajar sekolah rintis bangsa Johor, SRBJ, dijangka menerima manfaat menerusi penerokaan kerjasama bagi Program for Scientifically Inspired Leadership, PSIL, antara Kerajaan Negeri Johor dan Universiti Harvard, Amerika Syarikat. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Aznan Tamin berkata, program yang diwujudkan pada 2019 oleh universiti berkenaan memberi penekanan kepada pembelajaran aktif, pemikiran kritis, komunikasi berkesan dan pembangunan kepimpinan. Beliau berkata, manfaat program itu turut diperluas kepada 40 guru SRBJ melalui bengkel, pedagogi, pembelajaran aktif bagi memperkukuh kaedah pengajaran yang lebih interaktif, kreatif dan berkesan dalam memastikan suasana pembelajaran kondusif. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
7: Sebenarnya awak ada masalah apa dan bagaimana awak lalui proses tu, Akila?
5: Okay, so I ada masalah ketumbit sebenarnya di dalam tengah mata tau. So, minor surgery ni tapi lainlah experience I daripada mereka yang kongsikan di thread sebab I tak ditidurkan. Kira proses itu I lalui dalam keadaan yang sedar. Cuma area mata I itu of course dikebaskan lah, dibius. Okay. Tapi you tetap akan rasa sakit lah kalau I nak cerita in detail. Horror ya, yeah? Horror. Dan of course selepas operation itu you akan terus dapat the post traumatic result lah, which is mata you akan bengkak, hasil daripada clamp, kelopak mata dan sebagainya. Tapi proses tu semua memang cepat je. I rasa dalam 5 ke 10 minit dah siap.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Syazdatul underscore Nisma ada kongsikan di Threads. Dia bertanya, korang ada tak yang dah pernah buat LASIK? Okey tak? Ada risiko tak? Dan to her luck, seorang optometrist in eye specialist yang reply kepada soalan dia itu. Ainuraliza underscore mengatakan dia adalah seorang optometrist in eye specialist yang buat most of refractive surgeries. Jadi dia punya two cents adalah, dia kata, apa-apa surgery pada mata akan induce dry eyes. Can be mild, moderate, severe depending on your eyes. FYI, sebelum you buat any treatment, a thorough checking is a must. And dry eye test also akan dibuat so that you tahu apa expectation you after surgery. Dan semua surgery bukan fully correct your vision. Some cases, rezeki memang totally zero, but you kena bear in mind kebiasaannya akan ada residual power mostly lesser than 100. Kalau you muda, trust me, the power will help you for near reading when you're nearly 40s. Those days punya technologies tak sama dengan sekarang. These days, technology helps you to recover faster. Even most of my patients, day after surgery pun, ramai can see clearly. Jadi jangan samakan tag dulu dengan tag sekarang. Yang penting, do your full eye checkup first. Consult with ophthalmologist. Know your options. Tak semua boleh buat LASIK. Ada yang boleh buat LASIK, tak boleh buat IPCL. Ada yang LASIK tak boleh, IPCL boleh. Ada yang dua-dua tak boleh. No choice tapi kena pakai glasses juga. So jangan risau, doktor akan advise what is the best for your eyes and vision.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ramai orang sebenarnya kurang berikan perhatian tentang perkara ini. Betapa mata juga sangat penting dalam sukan. Bukan hanya muscle ataupun otot-otot lain di bahagian badan. Mata pun sebenarnya bagi kesan yang cukup besar dalam apa-apa acara sukan.
2: Kita ambil Rio Hatate as an example, okay? Sebab mata dia pun ada warm up routine. Sebelum dia memegang apa-apa bola, memang menekankan the most important asset dalam football adalah matanya, okay? Jadi simple visual warm up yang sentiasa dipraktikkan, melihat atas, bawah, kanan dan kiri. Kerana ini akan activate the neural pathways responsible untuk faster scanning of the pitch, sharper decision making under pressure, improve balance and body orientation, dan a quicker reaction times to movement around him. Dan apabila dia train mata dia dulu, Hatate prepares his brain untuk process information dekat game speed. And the result? Cleaner touches, better positioning and more confident play.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ini adalah satu collaboration antara satu brand sukan dan juga satu brand lens tau. Di mana mereka keluarkan sport tinted contact lens pada tahun 2005. Dan contact lens ini design untuk act as one eye sunglasses. Di mana dia akan filter blue light and reduce glare to enhance visual contrast and clarity for athletes. Tapi sayangnya produk ini sudah discontinued pada tahun 2008. Dan ada juga lenses yang ada different color, contohnya Amber Teens. So itu adalah didesain untuk enhance fast moving ball tracking in variable light. Ada grey green teens, design untuk preserve color balance dan juga kurangkan glare pada keadaan terang outdoor sunlight. How does it work? Lens ni akan cover the entire pupil, creating a bold, distinctly tinted look that made the wearer's eye appear red or amber.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
9: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
10: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
11: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: jap. Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info Praktiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Dalam suasana dunia yang terus menghadapi pelbagai cabaran dan ketidaktentuan, ruang interaksi seperti sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia dan hubungan antara negara amat bermakna dalam memperkukuh persefahaman, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata sidang sedemikian juga penting dalam membina kepercayaan serta meneroka kerjasama yang mampu membawa manfaat bersama kepada negara ASEAN dan juga Rusia. Beliau juga berkata selepas menghadiri majlis makan malam gala bersempena dengan sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia oleh Presiden Vladimir Putin. Majlis ini bukan sahaja menampilkan persembahan kebudayaan Rusia yang kaya dengan sejarah dan juga warisan, malah menjadi medan penting untuk mempererat hubungan persahabatan serta bertukar pandangan dengan para pimpinan yang hadir. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita 107.9.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harap semuanya sehat-sehat aja. Bob dan juga Heidi dekat sini. Masing-masing ada dekat sarang masing-masing. Sebab kita orang BDR, bersiaran dari rumah. So ini dia stop petang Bob dan juga Heidi.
2: And kita nak melangkah masuk ke dalam score untuk kita punya first hour. So kita ada berita-berita yang best, tapi of course lah kita akan start dulu dengan Piala Dunia. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: Talk Petang bersama Bob dan juga Heidi. And macam yang kita orang janjikan tadi, yang kita orang ada berita tentang Piala Dunia.
1: Korang perasan tak waktu match Piala Dunia kan, ada rehat hidrasi ataupun cooling break lah tengah-tengah game. So benda ni berlaku kononnya kata cuaca panas dekat Amerika Utara, tapi siap ada stadium berbumbung dan ada aircon pun ramai orang bunyi macam still nak rehat juga ke. So benda ni memang buat ramai pengkritik-pengkritik bola sepak bising. So diorang dakwa rehat ataupun cooling break ini sebenarnya saja nak bagi peluang dekat stesen-stesen TV untuk tayang iklan lebih. Selain juga diorang bising Heidi sebab benda ni kacau momentum game dan bagi ruang dekat coach-coach ni untuk tukar taktik-taktik tertentulah. So sebab itulah juga kita nak bagi tahu korang kat sini, mana kata UEFA, Liga Juara-Juara, dah muktamadkan bahawasanya mereka takkan wajibkan cooling break ini untuk musim depan. Diorang cuma akan bagi kalau betul-betul lah cuaca panas kan, El Nino macam kita hari tu. Okay, so kita harapkan benda seperti cooling break ini dapat diselesaikan dengan baik sekali. Okay, so kira lepas ni orang kata bola sepak macam tak adalah main-main, tiba-tiba terpotong steam sikit lah. Sebab kalau dekat Amerika, macam NFL, NBA, diorang memang ada praktikkan cooling break ni. So mungkin untuk World Cup dekat Amerika ni, diorang cuba nak praktikkan budaya itu.
0: Alright, excited untuk kita tengok macam perkembangan, macam mana diorang tukar, macam mana diorang adapt kan, dengan pendapat orang ramai. So selepas ini pun ada pendapat orang ramai juga, penduduk Mexico, tentang Piala Dunia. If you're interested to know what's the news, you have to stay tuned with us lah. Kalau terlepas, memang rugi.

0: Bob, kita dapat tahu penduduk Mexico ada pendapat yang macam-macam pasal Piala Dunia.
1: Yes, Piala Dunia ni kembali ke Mexico selepas 40 tahun, Hedy. So patutnya of course lah rakyat macam excited kan, rasa macam World Cup datang kat negara aku setelah 40 tahun menanti. Tapi realitinya guys, ramai peminat-peminat tega bola sepak Mexico, diorang ni rasa terpinggir dan juga sedih. So ada cerita seorang mamat ni, nama dia Eduardo Marin. Dia ni memang die hard fans punya. Sejak dulu memang dia ni memang sanggup travel ribuan kilometer demi bola sepak. Tapi untuk World Cup kali ni, yang buat dekat negara dia sendiri pun dia rasa macam malas nak pergi. Sebab apa? Sebab harga untuk satu tiket perlawanan pembukaan sahaja cecah RM12,000. Kalau kita convert duit Malaysia lah. Dan ada sampai tiket RM21,000. So korang bayangkan, itu semua kos bersamaan dengan 10 bulan gaji rata-rata rakyat-rakyat Mexico lah. So dia kata lagi, bola sepak sekarang ni dah jadi acara elit macam Formula One. Tak macam dulu-dulu. Sukan bola sepak dulu-dulu katanya untuk rakyat. Nah, lepas tu dia kata lagi, dah lah nak pergi tengok bola mahal, nak tengok kat TV pun kena melanggan siaran berbayar. Alhamdulillah, Malaysia boleh tengok secara percuma. Terima kasih lah kepada kerajaan kita. Dan itulah cerita sebesar sedikit berkenaan tentang rakyat Mexico rasa macam agak tak syok dengan Piala Dunia untuk edisi kali ni.
0: Up next, kita ada berita yang menarik untuk korang yang sedang menantikan updates pasal GTA 5. Alright, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di

0: Alright guys, untuk skor juga kita nak borak untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Kita ada cerita berkenaan tentang ini game favorite saya. Saya suka ni naik kereta dan juga accidentkan kereta itu. Alright, so kita ada cerita untuk GTA 5.
1: Alright, so kepada semua gamers, okay, good news, Rockstar diorang tengah dishing out free GTA 5 punya current gen upgrades kepada PS4 and also Xbox One punya owners lah, you know. So ini, you know, bagi I, Bob, ini adalah free gift yang paling gempak. And it starts today. So kalau korang ada game GTA 5 digital dekat Xbox One ataupun mana-mana copy lah dekat PS4, korang layak dapat free upgrade ke current gen punya version. Bayangkan dapat main 60fps yang jauh lagi smooth secara free je. So itulah, segala proses game korang pun boleh transfer. So Rockstar buat macam ni sebab bulan Julai ni ada update heist yang baru untuk GTA Online. And yang paling penting, GTA 6, Bob, is coming this November. So of course lah, diorang nak belanja kan, nak habiskan, orang kata apa, one for the road lah untuk GTA 5 ni. Untuk semua orang move on, pergi ke Vice City. Yang penting korang semua terus upgrade, jangan lambat, okay?
2: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
3: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start soundcheck.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller tu.

0: Alright guys, selesai sudah kita borak pasal skor dan tadi kita story pasal World Cup dan juga kita cerita pasal cooling break yang ramai kritik tak suka. Lepas tu cerita pasal rakyat Mexico sendiri rasa macam World Cup kali ni dah bukan untuk rakyat tetapi untuk geng-geng elite. Dan juga jangan lupa update terbaru untuk GTA 5, okay?
1: Dan selepas ini dekat Frekuensi Fikir kita akan membincangkan tentang dilema artis yang perlu menjadi content creator untuk menjayakan karya seni diorang. Alright, stay tuned with us hanya di Rakita. Wow.

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Praktiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
5: Bob dan juga Heidi bersama korang dekat petang ini. Terima kasih lah korang semua masih lagi berlapang masa bersama kami. Kita nak melangkah masuk ke dalam Frequency VK. So macam biasa, we're gonna tone it down, we're gonna dial it down a bit, and we're gonna put our thinking caps on, because for today we will be discussing about the ongoing dilemma Bob. Mm-mm. Antara artis dan juga dilema dorang yang dorang kena or terpaksa menjadi content creator.
6: Dengan era teknologi yang semakin maju ke depan kan, jadi mungkin ada beberapa perkara mereka perlu berevolusi dan sebagainya. Kalau tengok hari ni punya konteks dalam seseorang itu nak jadi macam contohlah ada band, terpaksa juga mereka nak promote diorang punya material, diorang punya lagu dan sebagainya, kena cara yang terbaru, iaitu menjadi content creators.
5: Right, sebab peralihan digital landscape kita pun dah menjadikan content creation itu sebagai salah satu strategi untuk bertahan, untuk kekal relevant, untuk meluaskan pengaruh. Okay, so without teasing too much, of course lah korang kena stay bersama kami untuk dengarkan lagi di Frequency Fikir.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak berkenaan tentang artis versus content creators. Okay, kalau kita throwback sejarah artis-artis kita dahulu, kalau diorang nak pasarkan produk-produk diorang, diorang boleh pergi kepada saluran macam record label, pergi dekat radio, TV, yang mana waktu tu kalau terma algoritma tu memang tak wujud. Semakin rajin kau panjat saluran-saluran seperti TV, radio, surat khabar dan sebagainya ini, makin cerahlah peluang untuk orang dapat tahu tentang produk sesuatu artis. Tapi hari ini dengan era teknologi yang dah maju ke depan, ditambah pula dengan algoritma, ini yang menyebabkan artis-artis kita terpaksa, kadang-kadang kita tengok dalam nak promote dia orang punya produk tu, mereka buat menari-narilah, mereka buat pelbagai benda-benda yang menjurus kepada content creator.
1: Right, and these days kan Bob, anyone can become a content creator, including that anyone can be a musician. So let's like macam revisit back how it was back then kan. Kalau macam back then, kalau you nak produce like a certain type of music, you need to have a team. You kena ada ramai badan ataupun ramai orang yang perlu membantu you untuk memperluaskan, to distribute, to publish you punya music. But now everything can be done with a simple click. For example lah, medan pertempuran music sekarang kan, dia dah beralih lah daripada menghasilkan music-music dengan kualiti-kualiti yang tinggi. Sampai sekarang diorang dah kena ambil kira macam mana lagu-lagu yang berkualiti tinggi ni boleh juga meraih perhatian orang ramai. Itulah. So music, musician zaman sekarang lah, diorang terpaksa pilih sama ada diorang nak pentingkan seni tulen, high art purist lah we call them kan, ataupun nak jadi social media manager yang dioptimize sepenuhnya untuk memenuhi keperluan dan juga perhatian masses. So here's the thing, we can see like this is a battle between our virality and also equity. Let's just have some thoughts for us to ponder together lah Bob. Kalau mendiang Kurt Cobain masih hidup, do you think that he would participate in the TikTok challenge untuk promote lagu Nirvana?
0: I rasa kemungkinan kalau dihidup era ni, I rasa I sangat-sangat nak tengok brother Kurt kita menari depan screen telefon untuk, you know, mahal moment tu sebenarnya.
1: Right. And you know what, building up on apa yang Bob katakan, you know, tentang tarian TikTok ni kan. So itulah, macam mana nak buat something that is viral, you know, yang boleh melonjak secara besar-besaran dekat carta domestik, tapi at the same time dia cepat, you know, tangkap pendengar punya perhatian, listener retention ni kan. So that's the thing, when it comes to equity pula, we can take two case study, for example Masdo and also Yuna. Diorang punya sustainability kan, it depends on the entire communication ecosystem yang diorang dah bina. For example, they created their music, but at the same time they always turn their music into something that is digestible for their audiences, so that their audiences can be noisemakers themselves. Kalau you perasan, fans Masdo dan juga fans Yuna, apa-apa yang artis-artis ini keluarkan, fans diorang yang akan lanjutkan lagi diorang punya marketing for them. So itulah, it's kind of interesting untuk tengok how artis sekarang they can be content creators, they also have their fans yang tolong jadi diorang punya content creators. So again, kita boleh nampak lah kejayaan Masdo ni dekat pasaran Indonesia ni bukanlah kemenangan lottery algorithm and also Yuna as well. It is actually identity, you punya branding yang sangat power, that it makes you distinguishable dekat skala yang global lah. Alright, so up next kita akan bincangkan tentang ketepuan pasaran dan juga truth lah about streaming. So stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.

0: attention, to get your, to get people to listen to your demo, bukan the actual master track pun, you know. Tapi these days you can drop a track on Reels, and kalau dia memang dapat, kalau dia meletup, ah dah senang-senang you dapat 500,000 ataupun ni. But here's the reality lah, walaupun you dapat macam banyak-banyak play kan, the payout per stream on platforms dekat Spotify is roughly 0.003 cents to 0.005 cents. So itulah, you boleh buat the math lah, Bob lah.
1: Okay. So memang sangat-sangat rendah kita nampak. That's why kalau kita nampak kita punya artis-artis kita memang berhempas pulas buat content, jadi content creator, guys. So kita harap korang support diorang. Janganlah rasa macam tak best ke apa ke. Sebab di sebalik diorang punya usaha itu, itulah yang kita nak bagi tahu realiti yang perlu kita semua terima. 0.003 hinggalah 0.005 untuk satu putaran lagu dekat stream online tu, guys. So sangat-sangat rendah. So kasih support kita punya pengkarya-pengkarya negara kita supaya mereka boleh maju dan terus ke depan. Kalau kita ambil indeks nasi kandar, Hedy, 20,000 putaran pun rasanya baru cukup untuk dapat sepinggan nasi kandar berlaukan ayam mungkin.
0: Atau mungkin just ayam goreng dia.
1: Just ayam goreng. Oh. So guys, kita semua kena support each other. Itulah dia. Sangat-sangat, you know, 0.03.
0: It's very harsh. Yeah. It's very, very harsh. But here's the thing. Up next, kita akan tengok what Tiara Jacquelina has to say about musicians being a hybrid role. Yeah, so stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
2: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Frekuensi fikir hari kita borak tentang artis yang jadi content creator juga untuk effort nak promote produk-produk artis tersebut. Okay, so kalau kita tengok juga Hedy, ada portion yang agak besar agak apabila sesetengah artis ni rasa macam malu, rasa macam tak rock ah macam ni kan, nak buat content creator apa semua kan. Tetapi saya rasa kita boleh bawakan perbualan kita ini kepada satu kata-kata daripada seorang yang juga sangat-sangat kita segani lah dalam industri seni tanah air kita ni, iaitu Tiara Jacquelina. Dia kata zaman sekarang kreativiti saja tidak mencukupi. Orang seni perlu ada pemikiran yang lebih ke hadapan dan lebih jika ada ilmu dalam bidang teknikal. So beliau menggalakkan penggiat seni ni untuk berfikir sebagai digital marketeer. So ini penting kerana dalam keadaan yang kita hadapi sekarang ini dengan era teknologi, AI dan sebagainya, keboleh pasaran melalui platform digital akan beri manfaat yang sangat besar untuk menjual karya kita. Tetapi saya suka lagi satu quote dia adalah, walau apa pun, jangan sampai hilang kreativiti. Proses pemikiran secara kreatif perlu terus berjalan kerana kita adalah pengkarya. Ini saya suka.
10: Right. And it's a very brilliant perspective. I think macam it's very beautifully spoken. Because that is the part where it gets really, really heavy tau. So, jom kita like macam tengok on a very like smaller scale, kan? Kita cakap pasal local indie bands kan. They don't just create music, Bob. They spend like 70% of their time nak edit video-video vertical, nak create caption-caption sendiri. They are their own videographers. They are their own copywriters. They are their own social media managers. And they have to keep up with trends. Tapi kan, that's the thing. Adakah peratusan, tak kisahlah what's the percentage kan, it must be exhausting. So kita ambil lah simbolik mendiang Kurt Cobain kan. Can you imagine kalau dia nak drop Smell Like Teen Spirit, dia kena buat Get Ready With Me? Kita tak boleh nak imagine, right? I mean it sort of like kills the mystique. But here's the thing, just building up on Tiara Jacqueline punya perspektif kan, from a corporate strategy punya perspektif, apa yang kita tengah witness kan is actually macam mana seorang musician dia dah start, dia tak boleh outsource marketing liability tu, dah tak boleh dah. Dia dah kena ambil semua skill set marketing ni, dia dah kena curahkan kepada diri sendiri. Everything you kena belajar sendiri. You kena belajar macam mana nak shoot video. You have to be creative on how you want to, you know, macam put yourself out on the map. But that's the thing. The risiko dia adalah brand dilution. Kalau you punya consumer engagement memang bergantung kepada personality komedi yang you letak dekat luar sana ataupun video-video memasak daripada you punya sonic output, which is your music kan, dan takut music tu jadi secondary. So it's very very important dalam apa jua yang kita buat sebagai seorang musician, it's up to you really. You need to have that sweet balance between you punya digital personality and also you punya music personality. Sebab kalau you dah optimize untuk reach, jangan sacrifice you punya depth in terms of you punya quality music. Alright, so thank you for staying with us hanya di Rakita 107.9.

0: Lagu Doh Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Frekuensi Fikir sampai ke penghujung untuk hari ini. Terima kasih spend masa korang untuk dengarkan fikiran-fikiran kita berkenaan tentang artis-artis kita yang hari ini terpaksa menjalankan diri diorang sebagai seorang content creator juga untuk memastikan kelangsungan produk mereka untuk diketahui ramai. So apapun, kita sebagai rakyat Malaysia perlu support kita punya pengkarya seni, tak kira apakah jenisnya. Kita elakkan untuk diskriminasi mana-mana genre. Yang penting kita nak tengok seni negara kita ini diangkat ke satu taraf yang sangat-sangat dibanggakan.
1: Right. And a bit of summary of our Frekuensi Fikir hari ini, ya, Bob. Artis sekarang, any musicians perlukan team. Kalau you tak mampu untuk ada team, you kena ada usaha untuk adapt and also belajar sendiri. Sebab sekarang ni artis dah kena berfikiran secara hybrid. Stay tuned with us hanya di Rakita.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang masih lagi lepak-lepak Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Okey ha, kita punya YTJT pada hari ini kita nak borak berkenaan tentang salah satu creature yang menjadi kegemaran dan juga kesayangan Bob dan juga Hedy. Kita nak bercerita mengenai haiwan.
3: Right, because this is YTJT, right? Yang tak tahu jadi tahu. So you guys have to know yang kita orang, Bob dan juga Heidi, kita orang akan spam a lot of good news regarding animals. Stay tuned with us, hanya di Rakita.

0: Kita 107.9 and this is exciting news Bob about anak zirafah.
1: KPK. Itu nama dia, anak zirafah yang telah pun gemparkan dunia zoologis apabila lahir dalam keadaan yang sangat-sangat rare lah, iaitu tak ada tumpuk. Kita tahu zirafah ni ada tumpuk, dan tumpuk itu sebenarnya bukan sekadar tumpuk biasa. Kalau di mata kita sebagai manusia, maybe kita akan nampak tumpuk itu hanyalah tumpukan yang ada di badan. Tetapi dalam dunia haiwan, frekuensi mata mereka melihat tumpukan itu seperti identiti pengenalan diri, Hedy. Macam cap jari kita. Macam itulah tumpuk-tumpuk yang ada dekat zirafah. Selain itu juga, tumpukan-tumpukan ini adalah berfungsi untuk mengawal suhu badan untuk zirafah. Okey, so benda yang berlaku dekat KPK ni apabila dia dilahirkan dalam keadaan full coklat. Tak ada tumpuk-tumpuk. So benda ni memang mencetuskan perdebatan dalam kalangan-kalangan zoologis. Tetapi kalau kita recap kembali, benda ni pernah berlaku waktu 51 tahun lepas, di mana seekor zirafah juga yang bernama Toshiko. So benda ni masih lagi dalam kajian kenapa benda ni berlaku. Tetapi mengikut seangkaan awal, benda ni berlaku disebabkan mutasi. Bila KPK ni, dia punya parent duduk dalam zoo, jadi persekitaran zoo ini telah mempengaruhi genetik KPK yang tidak mengikuti alam liar itu.
0: Wow, I think it's similar to macam, you tahu tak kalau kucing siam kan, kalau diorang ni duduk dekat cuaca panas ataupun sejuk, you boleh tengok dia punya pigment dekat dia punya bulu dia. So we never know kan. But here's the thing, excited untuk tahu perkembangan lebih lanjut lagi and apa saintis yang tahu tentang KPK. Up next, kita ada berita tentang apa donation Arsenal Football Club kepada kuda. Stay tuned with us hanya di Rakita.

0: Alright, kita ada story pula untuk YTJT kepada korang-korang yang meminati pasukan The Gunners.
1: Betul, Arsenal Bob, diorang derma stokin dekat Haiwan. And you wanna know, selalunya stokin ni kan dikira macam hadiah yang paling bosan kan. Tapi tidak eh, bagi kuda dan juga keldai dekat UK ni Bob. Baru-baru ni, kelab bola sepak Arsenal yang baru je julang trofi Premier League telah dermakan stokin terpakai para pemain diorang dekat Hospital Haiwan Red Wings di Norfolk. Disebabkan Arsenal main sampai 63 perlawanan musim lepas Bob, ada dekat 1,000 pasang stokin yang dah tak boleh pakai semula. Jadi kelab Arsenal dapat idea yang sangat-sangat bijak untuk recycle stokin-stokin ini. So yang menariknya, stokin tanpa bahagian tapak kaki itu dipakaikan dekat kaki kuda dan juga keldai untuk pegang balutan vet selepas surgery. And at the same time, nak halang lalat daripada gigit kaki dorang. So itulah, fans Arsenal, korang kena bangga. Tim korang raikan cinta kepada haiwan tu.
0: Yeah, betul tu. Kepada kuda dan juga keldai yang pakai stokin tu, ketahuilah bahawasanya awak memakai stokin sang juara untuk musim ini. Alright guys, kejap lagi kita akan story yang lain pula untuk YTJT. Teruskan Rakita, let's go.

0: kalau dekat Malaysia kita mesra siapa beliau ini sebagai Oyin. Tetapi dekat satu tempat ni, Hedy, katanya Steve namanya, diberi job dekat satu local TV news station. Wow.
1: Oyin jadi pakar cuaca, Bob. Itulah, so for a change kan kita layan cerita-cerita yang heartwarming dekat YTJT ni. And this is about a cat nama Steve dekat St. Louis, Missouri. So kucing ni, this Oyin ni, sebenarnya dia kena rescue waktu ribut tornado, Bob. Waktu tu dia tengah melanda dekat sana. So masa dia sampai dekat shelter, TV dekat situ, diorang tengah tunjuk laporan cuaca oleh pakar meteorologi popular, Steve Templeton. So diorang pun decide untuk namakan Oyin ni sempena abang meteorologi tu. Tapi itulah, sad sebab Steve ni, dia punya kaki belakang dia patah teruk and terpaksa diamputasi. Tapi Oyin ni kuat, Bob. Dia dah fully recovered dekat dia punya foster home. And nak bagi dia cepat kena adopt, shelter tu siap bagi dia kerja, tau. Diorang pakaikan dia collar baju, kemeja, tie yang handsome gila. Lepas tu ambil gambar caca macam diorang tengah buat laporan cuaca lah. So gambar tu terus viral sebab dia nampak sangat pro, macam dia betul-betul pakar cuaca. So sekarang ni, Steve, si Oyin, dia tengah cari forever home. And lagi best, yuran adopt dia memang free sebab ada kedai pizza tempatan dah tolong sponsor. So itulah, it's kind of heartwarming kan untuk tahu cerita yang manusia, jadi lagi manusiawi bila kita sayangkan haiwan walaupun dia bukan humans.
0: Itulah. Alright, so kalau korang ada cerita berkenaan tentang mungkin Oyin korang sendiri, boleh tag kita orang, rakita.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Alright guys, kita settle untuk YT, JT dan harap korang semua enjoy lepak dengan stop petang hari ni dengan Bob dan juga Heidi. Dan kita akan tinggalkan korang selepas ini dengan recap kembali untuk frekuensi fikir. Kita ada borak berkenaan tentang artis yang hari ini terpaksa jadi content creator juga untuk promote produk mereka.
1: Right, but here's the thing. I think it's like a ritual lah, Bob. Mm-hmm. Kita selalu nak ucapkan perkara ini because it means a lot to us. Thank you for tuning into Rakita and terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Make sure yang tengah drive tu drive elok-elok, and kalau korang macam tengah ready untuk balik kerja, don't forget untuk self reward. Macam Bob pernah pesan, maybe you can get ice cream, maybe you can get something sweet, ataupun maybe you can get your favorite meal. But all in all, kami di Rakita, we appreciate and terima kasih korang semua kerana hadir bersama kami pada hari ini. Stay tuned with us, teruskan bersama kami hanya di Rakita.

0: rediscover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Berita Rakita.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tengah dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan sumber bekalan dan mengukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan. Beliau berkata lagi, kerjasama perniagaan ke perniagaan B2B antara syarikat daripada kedua-dua buah negara telah pun berjalan, terutamanya yang melibatkan import makanan seperti cherry dan makanan kering dari negara tersebut. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar kita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
7: Bob dan juga Heidi bersama korang dekat petang ini. Terima kasih lah korang semua masih lagi berlapang masa bersama kami. Kita nak melangkah masuk ke dalam frekuensi fikir. So macam biasa, we're gonna tone it down, we're gonna dial it down a bit, and we're gonna put our thinking caps on, because for today we will be discussing about the ongoing dilemma Bob. Mm-mm. Antara artis dan juga dilema dorang yang dorang kena or terpaksa menjadi content creator.
6: Dengan era teknologi yang semakin maju ke depan kan, jadi mungkin ada beberapa perkara mereka perlu berevolusi dan sebagainya. Kalau tengok hari ni punya konteks dalam seseorang itu nak jadi macam contohlah ada band, terpaksa juga mereka nak promote diorang punya material, diorang punya lagu dan sebagainya, kena cara yang terbaru, iaitu menjadi content creators.
7: Right, sebab peralihan digital landscape kita pun dah menjadikan content creation itu sebagai salah satu strategi untuk bertahan, untuk kekal relevan, untuk meluaskan pengaruh. Okay, so without teasing too much, of course lah korang kena stay bersama kami untuk dengarkan lagi di Frequency Fikir.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: kasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak berkenaan tentang artist versus content creators. Okay, kalau kita throwback sejarah artis-artis kita dahulu, kalau diorang nak pasarkan produk-produk diorang, diorang boleh pergi kepada saluran macam record label, pergi dekat radio, TV, yang mana waktu tu kalau terma algoritm tu memang tak wujud. Semakin rajin kau panjat saluran-saluran seperti TV, radio, surat khabar dan sebagainya ini, makin cerahlah peluang untuk orang dapat tahu tentang produk sesuatu artis. Tapi hari ini dengan era teknologi yang dah maju ke depan, ditambah pula dengan algoritma, ini yang menyebabkan artis-artis kita terpaksa, kadang-kadang kita tengok dalam nak promote diorang punya produk tu, mereka buat menari-nari lah, mereka buat pelbagai benda-benda yang menjurus kepada content creator.
2: Right, and these days kan Bob, anyone can become a content creator, including that anyone can be a musician. So let's like macam revisit back how it was back then kan. Kalau macam back then, kalau you nak produce like a certain type of music, you need to have a team. You kena ada ramai badan ataupun ramai orang yang perlu membantu you untuk memperluaskan, to distribute, to publish you punya music. But now everything can be done with a simple click. For example lah, medan pertempuran music sekarang kan, dia dah beralih lah daripada menghasilkan music-music dengan kualiti-kualiti yang tinggi. Sampai sekarang diorang dah kena ambil kira macam mana lagu-lagu yang berkualiti tinggi ni boleh juga meraih perhatian orang ramai. Itulah. So music, musician zaman sekarang lah, diorang terpaksa pilih sama ada diorang nak pentingkan seni tulen, high art purist lah, we call them kan, ataupun nak jadi social media manager yang dioptimize sepenuhnya untuk memenuhi keperluan dan juga perhatian masses. So here's the thing, we can see like this is a battle between our virality and also equity. Let's just have some thoughts for us to ponder together lah Bob. Kalau mendiang Kurt Cobain masih hidup, do you think that he would participate in the TikTok challenge untuk promote lagu Nirvana?
1: I rasa kemungkinan kalau dihidup era ni, I rasa I sangat-sangat nak tengok brother Kurt kita menari depan screen telefon untuk, you know, mahal moment tu sebenarnya.
2: Right. And you know what, building up on apa yang Bob katakan, you know, tentang tarian TikTok ni kan. So itulah, macam mana nak buat something that is viral, you know, yang boleh melonjak secara besar-besaran dekat carta domestik, tapi at the same time dia cepat, you know, tangkap pendengar punya perhatian, listener retention ni kan. So that's the thing, when it comes to equity pula, we can take two case study. For example, Masdo and also Yuna, diorang punya sustainability kan, it depends on the entire communication ecosystem yang diorang dah bina. For example, they created their music, but at the same time they always turn their music into something that is digestible for their audiences, so that their audiences can be noise makers themselves. Kalau you perasan, fans Masdo dan juga fans Yuna, apa-apa yang artis-artis ini keluarkan, fans diorang yang akan lanjutkan lagi diorang punya marketing for them. So itulah, it's kind of interesting untuk tengok how artis sekarang, they can be content creators, they also have their fans yang tolong jadi diorang punya content creators. So again, kita boleh nampak lah kejayaan Masdo ni dekat pasaran Indonesia ni bukanlah kemenangan lottery algorithm and also Yuna as well. It is actually identity, you punya branding yang sangat power, that it makes you distinguishable dekat skala yang global lah. Alright, so up next kita akan bincang

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir hari kita borak tentang artis yang jadi content creator juga untuk effort nak promote produk-produk artis tersebut. Okay, so kalau kita tengok juga Hedy, ada portion yang agak besar agak apabila sesetengah artis ni rasa macam malu, rasa macam tak rock ah macam ni kan, nak buat content creator apa semua kan. Tetapi saya rasa kita boleh bawakan perbualan kita ini kepada satu kata-kata daripada seorang yang juga sangat-sangat kita segani lah dalam industri seni tanah air kita ni, iaitu Tiara Jacquelina. Dia kata zaman sekarang kreativiti saja tidak mencukupi. Orang seni perlu ada pemikiran yang lebih ke hadapan dan lebih jika ada ilmu dalam bidang teknikal. So beliau menggalakkan penggiat seni ni untuk berfikir sebagai digital marketer. So ini penting kerana dalam keadaan yang kita hadapi sekarang ini dengan era teknologi, AI dan sebagainya, keboleh pasaran melalui platform digital akan beri manfaat yang sangat besar untuk menjual karya kita. Tetapi saya suka lagi satu quote dia adalah, walau apa pun, jangan sampai hilang kreativiti. Proses pemikiran secara kreatif perlu terus berjalan kerana kita adalah pengkarya. Ini saya suka.
2: Right. And it's a very brilliant perspective. Right? I think macam it's very beautifully spoken. Because that is the part where it gets really, really heavy tau. So, jom kita like macam tengok on a very like smaller scale kan. Kita cakap pasal local indie bands kan. They don't just create music, Bob. Mm-mm. They spend like 70% of their time nak edit video-video vertical. Nak create caption-caption sendiri. They are their own videographers. They are their own copywriters. They are their own social media managers. And they have to keep up with trends. Tapi kan, that's the thing. Adakah peratusan, tak kisahlah what's the percentage kan, it must be exhausting. So kita ambil lah simbolik mendiang Kurt Cobain kan. Can you imagine kalau dia nak drop Smell Like Teen Spirit, dia kena buat Get Ready With Me? Kita tak boleh nak imagine, right? I mean it sort of like kills the mystique. But here's the thing, just building up on Tiara Jacquelina punya perspektif kan, from a corporate strategy punya perspektif, apa yang kita tengah witness kan is actually macam mana seorang musician dia dah start, dia tak boleh outsource marketing liability tu. Dah tak boleh dah. Dia dah kena ambil semua skill set marketing ni, dia dah kena curahkan kepada diri sendiri. Everything you kena belajar sendiri. You kena belajar macam mana nak shoot video. You have to be creative on how you want to, you know, macam put yourself out on the map. But that's the thing. The risiko dia adalah brand dilution. Kalau you punya consumer engagement memang bergantung kepada personality komedi yang you letak dekat luar sana, ataupun video-video memasak daripada you punya sonic output, which is your music kan, dan takut music tu jadi secondary. So it's very very important dalam apa jua yang kita buat sebagai seorang musician, it's up to you really. You need to have that sweet balance between you punya digital personality and also you punya music personality. Sebab kalau you dah optimize untuk reach, jangan sacrifice you punya depth in terms of you punya quality music. Alright, so thank you for staying with us hanya di Rakita 107.9.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Frekuensi Fikir sampai ke penghujung untuk hari ini. Terima kasih spend masa korang untuk dengarkan fikiran-fikiran kita berkenaan tentang artis-artis kita yang hari ini terpaksa menjalankan diri diorang sebagai seorang content creator juga untuk memastikan kelangsungan produk mereka untuk diketahui ramai. So, apa-apa pun, kita sebagai rakyat Malaysia perlu support kita punya pengkarya seni, tak kira apakah jenisnya. Kita elakkan untuk diskriminasi mana-mana genre. Yang penting kita nak tengok seni negara kita ini diangkat ke satu taraf yang sangat-sangat dibanggakan.
1: Right. And a bit of summary of our Frekuensi Fikir hari ini, ya, Bob. Artis sekarang, any musicians perlukan team. Kalau you tak mampu untuk ada team, you kena ada usaha untuk adapt and also belajar sendiri. Sebab sekarang ni artis dah kena berfikiran secara hybrid. Stay tuned with us hanya di Rakita.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: karakita.my.
1: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Karakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Woohoo! Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Praktiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
10: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
11: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback bilingual.

0: Bob Culture. Oh, okay, hari ini bersama dengan Kemi. Kemi. Okay, so Kemi, I nak tanya you lah berkenaan tentang sukan yang you sertai ni kan. Join ni, surf skate. Okay, dalam banyak-banyak sukan, you juga seorang wanita. Maybe you boleh ceritakan. Tadi you cakap best buat surf skate ni. So apa yang best? You rasa apa bila ni?
1: I think like different people have different preferences. Macam I suka benda yang like kind of like can increase my adrenaline. Macam bila I main skateboard ni, it give me sort of excitement. That's what I want.
0: So I nak tanya you berkenaan tentang ni, surf skate ni. So apa skill yang boleh dibuat?
1: So okay, I bagi you background ni.
0: Okay, background.
1: Macam mana I terjebak. So basically I nak surf dulu tau. And then masa tu I kat Tioman during MCO. I start kat situ 1 month. And then masa tu monsoon, and budak-budak macam kat resort ni terus turun main wave. And then I macam excited lah. And tengok budak-budak local main wave. And then I minta budak local main apa tu, ajak I surf. Tapi time tu I even tak boleh bangun lah. I tak boleh nak bangun. And then I macam kenapa macam ada orang boleh berdiri, I tak boleh berdiri. If you can do it, I can do it also lah. So macam lepas tu I kan I cakap ada kawan I dalam bidang ni. So I tanya dia, I nak start belajar. Sebab this is for me is a foundation of to surf. So masa tu bukan monsoon. In Malaysia you can only surf during monsoon lah. So masa tu bukan monsoon, I can only surf skate. So I belajar lah surf skate. Meaning like masa I belajar surf skate is to like learning about my balance. So bila I dah belajar, actually apa yang I belajar dalam ni 10% je apply dekat surf. But still it's like a foundation lah. Sebab surf is banyak strength. So masa I belajar ni I pun realise like, oh, yang ni sangat beza dengan skateboard. Sebab penilaian dia pun based on surf. Sebab dia bukan trick macam skateboard where you have to do kickflip atau ollie. Kita orang panggil kita orang panggil macam frontside, yang macam you tengok dekat air, boleh corner and nampak nampak air tu splash. Itu that kind of trick lah kita orang boleh buat. Sebab dekat ramp, bayangkan ramp ni tinggi sini. So kita biasanya nak turn, kita pusing macam satu round. Ni bayangkan pakai board, you pusing macam ni. So you pusing 180 tapi macam you melompat.
0: Yang buatkan you adrenaline lah rasanya.
1: Sebab you dekat tinggi and you tak tahu bila you nak jatuh. Saksikan video penuh

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap kepada saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financially tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
7: Rakita, tak main. Rakita, tak main.

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research.
1: Research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun angka-angka saya pun orang main piring hitam. I start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama dekat mana ceras kat apa tu kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia cakap macam ni eh. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinyl. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Itu satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main pasal, pemain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
2: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
1: Mm-hmm.
2: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
1: mm-hmm,
2: you make time for it. Sebab so, macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
1: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
2: It feel like dia ada dua jenis ombak.
1: Okay.
2: Satu,
1: okay,
2: satu yang macam you kena hempas, mm-hmm, kalau bawah tu tak ada apa-apa.
1: Okay lah.
2: And then tak ada ombak seterusnya,
1: mm-hmm,
2: you naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera atau boleh mati.
1: So you pernah berada dalam situasi tu?
2: Pernah, itulah itulah yang hampir mati.
1: Oh.
2: Ni jadi kat Bali.
1: Okay.
2: I tak tahu ombak tu datang set.
1: Uh-huh.
2: So I make ombak pertama.
1: Mm-hmm.
2: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
1: Mm-hmm.
2: So by the time the third empas, ada lagi.
1: Oh.
2: Second set datang.
1: Oh,
2: on the way.
1: Masa tu you dah fikir yang, oh,
2: oh,
1: gone aku
2: macam,
1: ni.
2: Tolong, oh, I dah tak larat.
1: Mm-hmm.
2: I tak boleh berenang. Diorang surf kat dekat I lah.
1: Okay.
2: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah.
1: Inhaler lah.
2: And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
1: Oh.
2: Masa tu macam kepala I blank. Like macam
1: oksigen
2: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
1: Okay.
2: Lepas tu by the time cabaran hidup.
1: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Nah, macam tidak ada.
2: Tu rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni. Batu bolong.
1: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
2: Tapi ya, macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi padang-padang lagi.
1: Okay, itu semua you punya wishlist lah.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui! You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh, and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah.
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam bob kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
15: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Diorang kena set direction siap-siap.
2: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Betul. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Betul.
2: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh

0: Pop Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Pop Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay. Oh.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Okay. Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu gol lah macam.
0: Oh, gol sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia macam kepala. Comel sikit lah. Okay. Oh. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan?
1: Macam tu
0: kan? Ada lagi diary tu?
1: Banyak
0: benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Kan, alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh sekarang

Aku Nazar daripada The Times. I wish Anugerah Music Indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, diorang ada Indie Award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk Indie Music Award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because Indie, dia fresh. No, it's like macam it's good to start from Anugerah. You are champion of menang Anugerah Indie, then you menang Anugerah Juara Lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada Anugerah Indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang Indie Pujian Anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada Anugerah tu, bagi saya tak, Anugerah Indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan video penuh

Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam
0: okay,
1: baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT itu nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil lo, I cik tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So, cuba bak bling sekali. Boleh kan? Nama bak kan?
0: Okay.
1: Macam situ lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok.
1: That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman. So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah. Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu. Macam asalak, habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: Masukkan corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
2: Betul.
3: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
2: Dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
3: Macam mana kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
2: Betul. Tu,
0: orang parap, Mat.
3: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
3: Betul. So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
2: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
3: Ada pair dia susah sikit lah.
2: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
3: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
3: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
2: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
3: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana penting latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
3: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
3: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
10: Saya Reza Rahadian.

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just atas usaha kita. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just bahas. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financially tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah, Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh, Zim, sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh, Zim, sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah yang macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah letak, dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini, terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Betul, kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is boom, is very big. During the time aku statik, saya tak langgar buat lagu statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street. What?
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula
4: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
1: Info Raktiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita!

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah

0: Jangan discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: Makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
1: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
2: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
3: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
1: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Weh, jap! Korang

0: suka diskaun memuli baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
2: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada lah kita. Chill.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia,

0: segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
6: Weh, jap! Korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak di On The Way.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula
6: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
7: Rakita 107.9.
8: Dengarkan sekarang Sold Out oleh Vota, lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: lagu Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
5: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
6: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Chill.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
8: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
9: Kalau korang suka discover muzik baru,
7: ini memang tempat sesuai untuk mula
9: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
7: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: Rakita.my. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk kontes semata-mata. Saya Rafi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: pop culture dikuasakan oleh rakan muda. Okay, Izzati Suza adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, no, tapi untuk pop culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okay. Sebagai kakak sulung pada pop culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Jati Suza. Lah, oh. Dari atas. Okay. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuza.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suza Setia Alam. So, if you curious about me, ada dekat Instagram, @izatisuza.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia. Amin. Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu maknanya berhargalah. You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin. Kan? Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan buang sampah sayangku. Uh-huh. Buanglah kenangan lama. I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek. Wow,
0: maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu. Walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Damn, tapi, kena buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Kan? Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: Semoga you punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, support label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu kau akan merasa tekan dan label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dan dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan dia kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia teruskan label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Lepas tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah. Tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006. It's a starting of indie music in Malaysia. Bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s, bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu, tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternative satu, it's good, it's, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.

0: Masukkan Corner. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis, kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya, saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh